moto te na ya moto te na ya esuka besuka na besuka besuka na besuka besuka na besuka o mato imese mbana besuka na besuka.

Yekwadi, Yende, Besoka na Besoka. Besoka, Besoka, Besoka na Besoka. Kemiso mongo osu, Besoka na Besoka. Tumoto tomo, ukate, Besoka na Besoka. Mongele mongo na mam, Mabendi, Besoka na Besoka. Mbate bane, Besoka na Besoka. Sous-titrage Société Radio-Canada.

Ndenge Yene pasa mundia one Mboa kuzenga su Yala temba vire ni muna salsa Ni salsa yisonde salsa yena Nyago me o manja Afebe kwa albe sinu langa Na edu benani kanya interesi watenwa Nabina ekwarango ya wenge edina Dawe sebe tumbi Besuka na besuka Wanamba Besuka na besuka Asontamba Besuka na besuka We afre son Oye son somba mwende Nabina mwelondi Oye son somba son Mbape na sao ojingia Mbape na ben Lamla mbo okwala Mbape na andiso na Whisky na soda Du Mbesuka na mbesuka Mbafen kwa basu gendi Wana mbabu kate Nibonda ndi Mbesuka na mbesuka Besuka na besuka Besuka na besuka Besuka